0: Selamat pagi, Kak 先生。
1: Selamat pagi, Kak 師傅。
0: 早晨，早晨。咁啊，繼續翻到嚟 Beautiful Sunday 啦。時間嚟到7:34，今日氣温27度，相對濕度77%啊。留意翻啦，黃色火災危險警告現正生效。今日咧天氣預測啦，都係大致天晴，日間乾燥及炎熱，市區最高氣温大約31度，新界再高2-3度，吹和緩嘅東至東北風。展望未來一兩日咧，持續天氣乾燥，日間炎熱，內陸地區日夜温差頗大。咁啊，本週中後期部分時間有陽光，風勢較大啊。
1: Sekarang 27 derajat Celsius, humiditas udara 77% dan peringatan waspada kebakaran warna kuning sedang berlaku. Hari ini cerah.Dan di pertengahan hari kering dan panas, daerah perkotaan paling tinggi bisa mencapai 31 derajat Celsius. Daerah New Territories bisa lebih tinggi 2-3 derajat lagi dan juga berangin. Dan kedepannya 1-2 hari itu tetap akan cerah dan kering dan di pertengahan hari tetap panas. Dan daerah daratan itu juga akan pagi dan malamnya itu...suhu udaranya itu akan ada perbedaan yang agak besar. Sedangkan di pertengahan minggu sampai ke belakangnya tetap juga akan cerah bermatahari dan angin akan mulai agak kencang.
0: Kan juga lainnya ya oke cek announcement lah, maafkan Kak Shinsa.
1: Kanker payudara adalah salah satu kanker yang umum antara perempuan di Hong Kong. Setiap perempuan harus familiar dengan bentuk dan rasa dari payudaranya sendiri dan selalu harus waspada. Dan kalau ada perubahan di payudara, contoh ada benjolan, ada perubahan bentuk, ada perubahan ukuran, dan misalnya putingnya itu masuk atau perubahan tekstur kulit,Kalau melihat ada hal-hal demikian, konsultasikan dengan dokter secepatnya. Karena kalau lebih cepat ketahuan, ini bisa menyelamatkan hidup kita sendiri. Dan untuk mencegah kanker payudara, harus hidup sehat. Contohnya, ada olahraga teratur, dan berat badannya juga tetap sehat, dan lingkar pinggang dalam taraf sehat.Dan menghindari konsumsi alkohol. Untuk tahu lebih banyak, boleh ke website www.cancer.gov.hk/breastcancer.
0: 啱啱咧提到咧有关于呢一个嘅乳房嘅关注啦，以及咧乳癌嘅预防事宜啊。咁如果有需要了解更多或者有兴趣了解更多嘅话咧，可以上翻网站啦 www.cancer.gov.hk/breastcancer.
1: Dan sekarang ini juga kita tetap harus waspada karena flu, COVID-19, dan penyakit saluran napas lainnya itu juga masih ada. Makanya itu kita harus jaga kebersihan diri dan lingkungan. Kalau kita lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan tisu, lalu cuci tangan dengan sabun cair dan air, dan digosok-gosok paling tidak selama 20 detik.Dan kalau merasa tidak enak badan, pakai masker, lalu dapatkan saran medis secepatnya. Juga divaksinasilah setiap tahun, lebih cepat, lebih baik. Dan kelompok resiko tinggi, contohnya orang yang tinggal di panti jompo, lansia umur 65 tahun ke atas, orang umur 50-64 tahun dengan...penyakit kronik ya, dan orang dengan imunokompromi dan yang umur